0: warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya boleh anda ikuti pada pukul 8 malam nanti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Wafi sehingga pukul 8 malam ini nanti dan sebagai panduan kita bersama Auda tepat 6 petang pada ketika ini menerusi segmen variasi senja pertemuan kita hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 1 Julai 2026 Masihi. Auda, terima kasih atas kesetiaan Auda bersama kami menerusi frekuensi 92.3 93.8 FM Radio Brunei. Dan kepada Auda yang mungkin tengah memandu pada saat ini, kami harapkan Auda sentiasa berwaspada dan juga berhati-hati dalam pemanduan Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi ke mana pun tujuan Auda untuk petang hari Rabu ini. Auda, kita sudah berada di jam kedua pertemuan kita menerusi segmen variasi senja. Dan untuk jam kedua ini pengisiannya, selepas ini Auda akan ikuti terapi nasional. Apakah perkongsiannya dan apakah pengisiannya? Kita ikuti bersama terapi nasional, National FM Radio Brunei.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin serta limpah rahmat daripadanya jua, ketani masih lagi dapat dipertemukan dalam rancangan terapi nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Biasanya sebelum ketani akan berjalan arah tempat kerja ketani, apa yang selalunya ketani buat? Biasanya ketani akan memperkemaskan pakaian ketani dulu dan seterusnya memperkemaskan diri ketani sama ada dalam keadaan bisai ataupun sebaliknya. Kemudian barulah ketani akan turun ke tempat kerja. Jadi itulah kebiasaan yang selalunya ketani buat. Jadi persoalannya sekarang ini ialah macam mana ketani akan memperkemaskan diri ketani? Jawapannya ialah dengan menggunakan cermin. Jadi dengan adanya cermin, maka ketani mampu untuk menilai diri ketani sama ada dalam keadaan baik, kemas ataupun indah, bergaya ataupun indah dan sebagainya. Dan melihat cerminan ini bukan saya kata lakukan sebelum kan turun bekerja. Bahkan apa juga perkara yang dilakukan, pasti indah pandai ketinggalannya ketani cerminan ini dalam kehidupan ketani. Persoalan sekarang ini ialah, pernahkah ketani berdoa semasa ketani melihat cerminan itu? Tepuk dada, tanya iman ketani masing-masing. Walau bagaimanapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajarkan ketani doa kalau ketani kan berhias di depan cermin. Dan doa ini kalau ketani hayati benar-benar akan mengajar ketaninya bahawa nilai akhlak itu lebih penting dibandingkan rupa lahir ketani. Dan perkara ini dapat ketani perhatikan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memandang rupa lahir kamu dan harta kekayaan kamu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memandang hati dan amalan kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi menunjukkan arah ketani bahawa nilai seseorang itu bukannya pada wajah ataupun rupa lahirnya, tapi sebenarnya ialah pada wajah ataupun rupa batinnya. Namun kalau ketani perhatikan keadaan manusia sekarang ini, jelas masih ramai di kalangan ketani yang indah menyedari akan hakikat ini. Sehingga kena dapat ketani perhatikan, masih ramai di kalangan ketani yang lalai dengan kenikmatan dunia sehingga lupa untuk menghidupkan hatinya dan memperbaiki amalannya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan ketani seperti mana sabdanya yang bermaksud, jika kehidupan itu lebih bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala melebihi nilai sehelai sayap nyamuk, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi minum orang kafir walaupun seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan perkara ini pun jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana firman Allah subhanahu wa ta'ala bermaksud, tidaklah kehidupan dunia itu melainkan mata benda yang menipu daya. Surah Al-Hadid ayat 20. Jadi jelas, sebab itulah penting untuk ketani melihat dan membetulkan pandangan ketani, iaitu dengan melihat dunia ni menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, iaitu dengan memanfaatkan dunia ni untuk mendapatkan kebaikan akhirat dan bukannya terpedaya ataupun terpengaruh dengannya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, sekali lagi marilah ketani sama-sama mengingati diri ketani masing-masing. Kemuliaan ketani di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukannya dilihat daripada harta kekayaan ketani ataupun dari kecantikan paras rupa wajah ketani ataupun keturunan ketani dan sebagainya. Tapi hakikatnya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang bertakwa. Dan perkara ini jelas, seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang kira-kira bermaksud, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebab itulah kalau kita melihat kepada sejarah, contohnya Sayyidina Bilal, beliau merupakan seorang yang berkulit hitam, berbibir tebal dan berambut keriting. Tapi beliau tidak pernah merasa hina dengan keadaannya itu. Sebab apa? Sebab Allah dan Rasulnya memuliakannya dengan iman dan takwa. Sebab itulah beliau pernah berkata dengan penuh kesyukuran, dulu aku hamba, Allah Subhanahu Wa Taala telah bebaskan aku dengan iman. Dulu aku hina, Allah Subhanahu Wa Taala telah memuliakan aku dengan Islam. Masya Allah. Jadi jelas rakan tani sekarang ini, betapa pentingnya untuk ketani sama-sama menghayati maksud yang tersirat dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi, dan seterusnya mengamalkan doa itu setiap kali ketani berhias di depan cermin. Kalau ketani hafal, dapat ketani tulis doa itu dan artinya dalam sehelai kertas, dan kemudian ketani lakatkan arah cermin. Mudah-mudahan dengan cara macam itu, ketani akan mampu memotivasikan diri ketani untuk terus mengamalkan doa ini. Baiklah, orang pendengar yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengakhiri pertemuan ketani pada kali ini, marilah ketani sama-sama menghayati doa melihat cermin seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan artinya. Doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, yang bermaksud, ya Allah, sebagaimana engkau telah mengelokkan bentuk rupaku, elokkan juga budi pekertiku. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.
0: Demikian tadi audio telah ikuti bersama Terapi Nasional membawa kita ke pukul 6.07 petang pada ketika ini. Terima kasih yang masih lagi setia mendengarkan kami di National FM. Dan sebagai panduan umat muslimin muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini 6.36 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong. Bagi waktu isya pula 7.52 minit malam. Sementara itu, auda yang berada di daerah Tutong pula masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini 6.37 minit petang dan isya 7.53 minit malam. Sementara itu, audan berada di daerah Belait pula masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini 6.39 minit petang dan isya 7.55 minit malam. Demikian dikongsikan kepada audan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini bagi waktu maghrib dan juga isya. Auda seperti biasa nanti akan kami bawakan kepada auda siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang kami bawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Terus bersama kami National FM Radio Brunei. Kita akan mendengarkan lagu-lagu berirama dakwah dan juga nasihat.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga,

berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan, An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bagi yang passing terbulan laju eh.
1: Nak open, Nasrin passing.
2: Mana? Shoot dia.
0: Wah, shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
1: Mana Nasrin?
3: Apalah aku.
0: Dari tadi sudah orang menunggu.
1: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Bagi batal masuk waktu ni.
3: Oh, benar lah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: kampung bersama saya Naimah, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama kami dalam rancangan ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang, menyingkap kehidupan dan keunikan kampung-kampung di negara kita, terutamanya di daerah Melayu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jumpa lagi.
1: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.
2: Demikian tadi Auda, kita dengarkan sebuah kapsul terbitan rakan kita Dari Kampung ke Kampung. Auda, 8.53 minit malam waktu pada ketika ini. Berehat kita seketika dan insyaAllah saya akan kembali setelah berita ringkas dunia.

0: berdasarkan laporan keganasan yang dikumpulkan oleh pertubuhan itu. Menurutnya, tiada angka rasmi mengenai jumlah korban dikeluarkan, manakala anggaran berbeza-beza mengikut sumber, namun perang saudara yang berlarutan hampir 5 tahun itu dianggap sebagai konflik aktif paling berdarah di Asia. Tentera Myanmar merampas kuasa pada Februari 2021 dengan menggulingkan kerajaan yang dipilih secara demokratik dan menahan pemimpinnya Aung San Suu Kyi. Tindakan itu sekaligus menamatkan eksperimen demokrasi negara berkenaan yang berlangsung selama sedekad. Pasukan Keselamatan kemudian bertindak menyuraikan bantahan terhadap rampasan kuasa, namun ramai aktivis meninggalkan bandar untuk menubuhkan kumpulan gerila pro-demokrasi yang kini berjuang bersama pasukan bersenjata etnik yang sekian lama menentang pemerintahan kerajaan pusat. Dengan itu, sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya tepat pada pukul 10 malam nanti.

Baik, kembali kita di udara masih lagi dalam ruangan Ritma Malam di National FM Radio Brunei. Audio waktu sekarang sudah pun pukul 9.12 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita sudah memasuki jam kedua menerusi ruangan ini. Pertemuan kita di malam Rabu ini sudah pun memasuki 16 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 1 Julai 2026 Masihi. Ada antara pengisian yang sudah pun dimuatkan untuk jam kedua Ritma Malam ini, kita ada info tani yang akan kita ikuti sebentar saja lagi, dan juga lintasan sejarah yang ini sekitar pukul 9.30 minit malam nanti. Selain itu, kita ada juga beberapa pemakluman untuk dikongsikan, antaranya pemakluman mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang ada dijadualkan bagi daerah Temburong. Kemudian pemakluman mengenai kerja-kerja penyucian tangki-tangki air di Tanah Jor A dan B. Dan satu lagi mengenai dengan kerja-kerja penyucian tangki air juga bagi nakoda ragam. Itu insyaAllah akan saya selitkan di jam kedua Ritma Malam. Berhibur seketika, kita dengarkan dulu sebuah lagu Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Dan setelah itu kita akan mengikuti kapsul pertama kita, Info Tani.

0: Ada sebuah lagi, satu lagi pemakluman yang ingin saya selitkan. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama sukacita menjemput orang ramai khususnya jemaah masjid untuk menyertai kaji selidik mengenai keberkesanan kuliah ugama di masjid-masjid di seluruh negara. Jadi kaji selidik ini dilaksanakan oleh bahagian penyelidikan dan perkembangan Jabatan Hal Ehwal Masjid yang mana bertujuan untuk menilai sejauh mana keberkesanan pelaksanaan kuliah ugama yang diadakan selepas sembahyang fardu maghrib ataupun pada waktu-waktu yang bersesuaian di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Penilaian berkenaan merangkumi beberapa aspek termasuk penerimaan jemaah, keberkesanan penyampaian, kesesuaian kandungan, waktu pelaksanaan serta impak kuliah terhadap pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan seharian. Orang ramai boleh menyertai kaji selidik ini dengan melayari pautan yang ada yang boleh anda lihat menerusi www.pelitabrunai.gov.bn di bawah tajuk berita sertai kaji selidik keberkesanan kuliah ugama. Jadi di sana ada diberikan pautan yang boleh anda tekan ataupun menerusi ataupun dengan mengimbas kod QR yang tertera pada poster yang diedarkan serta melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama di www.mora.gov.bn. Awal kaji selidik dibukakan bermula 15 Muharram 1448 Hijrah sehingga 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah juga bersamaan dengan 1 Julai hingga 31 Ogos tahun ini. Tempoh masa yang diambil untuk melengkapkan kaji selidik ini adalah dianggarkan sekitar 10 minit, manakala semua maklumat dan maklum balas yang diberikan akan dirahsiakan sepenuhnya serta tidak akan mendedahkan identiti responden. Data yang diperoleh hanya akan digunakan bagi tujuan penilaian dan penambahbaikan pelaksanaan kuliah ugama di masjid-masjid seluruh negara. Jadi kerjasama dan sokongan orang ramai dalam menjayakan kaji selidik ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Jadi itu dia satu pemakluman mengenai dengan sertai kaji selidik keberkesanan kuliah ugama yang boleh anda baca menerusi www.pelitabrunai.gov.bn. 9.29 minit malam waktu pada ketika ini, kita berehat seketika dan sekitar pukul 9.45 minit malam nanti kita akan mengikuti sebuah kapsul lagi Lintasan Sejarah. Jadi teruskan bersama National FM Radio Brunei.
1: Teruskan mendengar National FM.

0: Ih, SMS dari siapa ni? Aku kenal nombor ni. Nombor Auda terpilih sebagai klub VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat top up percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit, top up 10 dapat 18 percuma. Hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Viral.me/ping kunun. Ping nipus dah kerajamu. Malaskan menakan. Kulaporkan ada pulang.
1: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat peribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, scam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
2: Anu boy, bertanya tukuju ah.
3: Apa tu tuan ah?
2: Ini bah, ubat-ubatan ini bah. Ada kesan sepingan kah?
3: Ah, ubat-ubatan macam mana maksud kita tu ah?
2: Ini macam ubat antibiotik ini bah.
3: Ah, aduh. Kesan sampingan itu tetap lok untuk kepada individu. Nah, kalau kita rasa ada kesan sampingan daripada ubat-ubatan itu, macam kita mengalami cirit-birit yang berterusan kiranya, gatal-gatal ataupun kulit kemerah-merahan, bah harus kita berjumpa doktor tu.
2: Oh, kalau

0: itu. Paham, tunggu tuang. Terima kasih, Wange.
1: Bah, sama-sama, Tuan.
2: Bagian Farmasi sentiasa memberi penerangan lanjut mengenai dengan ubat-ubatan supaya penggunaan ubat-ubatan yang diberikan adalah betul.
3: Penyakit tangan, kaki dan mulut atau hand, foot and mouth disease, singkatannya HFMD.
4: Tularnya penyakit ini dengan cepat amat membimbangkan. Fakta yang kita semua perlu tahu mengenainya, HFMD adalah disebabkan oleh enterovirus, iaitu dua jenis virus utama, Coxsackie virus A16 dan EV71.
5: Siapa yang berisiko mendapat jangkitan HFMD?
4: Semua peringkat umur boleh mendapat jangkitan HFMD. Kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun mudah mendapat jangkitan. 90% kes HFMD berlaku pada kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah.
3: Tanda dan gejala penyakit tangan, kaki dan mulut.
4: Demam, rasa tidak sehat dan disusuli tiada selera makan. Sehari dua selepas itu, ulcer akan timbul dalam mulut, ruam merah di tangan dan celah jari yang mungkin menjadi lepuh. Ruam juga boleh terjadi pada lutut, siku dan bahagian badan. Jika terdapat sebarang gejala atau berasa gusar, sila dapatkan khidmat nasihat, diagnosis atau rawatan doktor, pakar perubatan bertauliah atau datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan tadahan habis kita.
3: Mencegah lebih baik daripada merawat.
6: Penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-sama berwaspada di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan agar orang ramai sentiasa memberi kerjasama dengan meningkatkan lagi aspek keselamatan walau di mana jua biskita berada, terutama sekali di kawasan-kawasan pedalaman atau di tempat yang dikenal pasti mempunyai kadar bencana yang tinggi. Oleh itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan jika berlaku sebarang bencana seperti dan tidak terhad bagi kejadian-kejadian banjir, tanah susur, atap terbang dan pokok tumbang atau kecemasan yang memerlukan khidmat Jabatan Bomba dan Penyelamat, hubungi segera talian kecemasan 995 atau talian Darussalam 123 dengan memberikan maklumat yang tepat. Jabatan Bomba dan Penyelamat bekerjasama dengan masyarakat bagi melindungi apa yang mereka hargai.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang

0: orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا Tuhan kami، kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National Anthem.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifz.

0: Allahumma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wala antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wala ana a'bidum ma a'badtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wala antum a'biduna ma a'bud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: Allahus Samad.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: Lam yalid wa lam yulad.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: Walam yakun lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Abbas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin Nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin Nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Mirsharil waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat

0: Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.